0: toll von Rechnen, es kann ich finden, nur mit einem Räumen an der Flitzsinnung. Weil lange Kommission gehe ja und an uns trafo gitu, sie kann nga bis rede kann an nur wissi was soll man karim ke, kogum an nga nga kot ke te ya Kommission gan nga gde nga nga kan hatay lere Advokat Adila Hashima ng he gitu nga Kommission und an nga to gitu sie kann karim an tona otu a visa kaga ng di asit kwa he gitu sie kann da sim nga karim gitu sie kann gitu gitu hana ke kwa ng sige da hung tem ng kau sie kann ng stru nga gitu nga kwa ng. Ing hak ngut kon gedri ke ohas te sia chu se ka ngat chu gi dun on chu gi pe ka ngon ma se pe ko ti sa ku chi ko ka se ten gi ra kam sing ko hola ang hesing gi gi ngwa national kalat congress fa dil ai dem sa ngi pen down ho fu gi chu ken a gi 11 september gi chu chung ut ai dem sa ngi ngwa fu dang se khang no ke mari bo chu an ngwa ki alisi sa ku la gi ben ga ngun ho ga tem ku khili ka lo kau sih kan jadi cuaca sangat ini kalau hari kamis sunang nawa lagi festival pun ini kena using itu dia kau entah kau sih kan sih tapi idem sih mai cuan ngas itu juga gudem amakan dia kang he itu kau kang meeting day sih diski sawa kau entah begini kena sih lagi festival pun kena kau itu juga kau ke tempat kita kang ki kau sih cuaca ki sekali kau anda pada angin ini kau itu juga am perak muter ki likalu ngaji tempat kita kena sih lagi kau kau sih kan hei sengaja tak kira betul. Lika luang itu kau kamu kui. Da lika lu klik kau kita kan kan ada frak muda klik kau kita kamu kui. Amblas ini klik saya kau engda kamu kau sih kita yang kondisi aku engda pada kasih amat ada sangka saunang lah sa straf kau mengrifasi. Kau kau ibola kan ini kangge provinsi ngah demokrasi republik atau nang kamu kui. Sibit kali kau nih disuruh ngah cek kau mian ngah dia kan kantin disuruh taki budak kan ikhwan kita dah ngabes uli ikhaya ka kau sih kan setengah dun under suku sing kaya ngejaga tau kan ngau di ibola kan kagak bisa sama kui hang kan ya kan mulai ngak kong mi ngak watol di farm kolak sama ini yang sama kong mi SK FM
1: 12 filet amako 10 menit sange kwa SK FM ki bori esura madera marats berakum Madlanga komisi he ngo polisa ke ewa gwe bismesi kom Northwest jate kom Suleiman Karim a ngo kwa maika ama komisi ke AKC yana takim. Mursupin akwa tokwe a advokat Adila Hashim nga da sini komisi ek e nja kuntwa ngo mursupi ji am kuya kwa enji a no Karim si ya he ngo cho anin kwa na jika ngo ama si yana da a kaitam. Hashim nga da sini Karim go chem di kwana khana kharati amango tlousin khama go che kha cha te no komisi ke ke go si go beta am karma din kwana go 3 August si ka kwicha da te hi go tuye cho kwe ke si go am shesha ka ita mi go e tam kha no komisi e no vie ke ke ana a karati si no ama a go do te beta tai hen at the common national colored congress siuma fadil adam sime pine town si do for ki chuin ta yal september khawana tai gutam adam si si for ki gite tango ama e wa hui hin khurina jao an motte to khin ki amanguri na hitam amburunga kuwate ama darana ai atam burunga kara hui hin khwe a wiswel jere ki ngo a khwe cha tin ko tai kai ti yum tama han khwe cha kha cha tai kai hin burunga jikise ko jere kuri ai khara hui hin Adam si mamay ki khoi hi no ama tindaysan rande ka kwaan si na hiya kaagi tiyan kuwa kaya tim. Tamaha dao sa ntwe kwe nais na ki veska po giti an kore na huita utu singye te ke kya huita kaako a tam di kwe di domye aguya takim. Dao he tamaha ngye anisa kya waka huita ngo troko a no utu kuwa deta nais na stran mire tsuwi ki ngo kaako atakim. Tam nuwata kwe a kumo taiki anwa hak o khawta no troko kuru komant an tew nisha kumo tam. Amblanji kaw kwe na gwana oka jawate ngu a troko e ngu aki kaho sam. Murunga tumdi utu di chaya kara kuru nya ka tumen o tidi a polisya na sisa atim. Borisi u khirwem. Ebola juanga a seisi ka mukunda Democratic Republic ki Congo kwe ki shuri na hwati choko kete kwena nga disinuk akwe a ngo nga o a juanga ya tewu nisha tiye tkaate ki ngo shie kumwati a buta ki ngo tewu doropa ya profenzi baswele ta ki teki o tim. Sesa kuji ki shuri na ti sinu a juanga ya ka amang o titam ni ebola agwana oha kwa sen karaka tiye ko tka kwa kwena chao kwa tim. 12 iri borishi o kheri o khaya ahe hawa na khatu borete keke sa yin kama yin irek ama huyomu.

Xka FM 107 nxinxekene kareke mthe samtsavi tincene ke gicamtsa ke wala khamtsa ke twicamtsa ke harmonite ke mthe sake mthe tincene ke pure vibe icamtsa ke obuhle ba ko mthe kitara ncina mthe sake xala cancwe Friday ga yaqhamtsa ake 14 August stories sinto namtsa singi Friday ga ixala cancwe mthe simboka yaqiqwa yaqamya minqabo vonse ni tirone xala ke mthe sika maqhaka titi ayi atiye wa ke wala khamtsa ake tui dia tak mesti saka wisikan lagi Raymond Kumbuat ikam sih kalau kamu semua stadium main apa program mesti saka wisikan aku ada awal tadi mesti timbo mesti sa ke tui mesti sama sama menit lagi ke aku dah mungkin kalau kamu semua ke aku mungkin aku sih nama saya lagi hati ni aku kecoh mesti sih kalau kamu semua mesti program aku sama sama kaya ke we firi mesti sa kamu sama sama tengah tu aku tadi lagi aku dah mesti aku mesti program hati lagi firi kita lagi mesti sih kamu kaya ya wah sama sama boru kamu ya wah mesti firi hati lagi sih sih kalau kamu semua aku sih nak kon hamsa dim sa pasim sa sung um sa hola ngai kem sa angai kawisi sik e kan zalam sam sam ngai kawisi ke tom sam sam ngai kawisi ke tom sa ta kam sa apang ngai ngai kam sa dinga ta kawisi kan do e kala kem sa kwa kwa ta wam sa kam sumo kala ya freda ka kam sa dim sa pasim sa sung ngai ke kem sa titi mai mani ang kwa kam sa kwa kwa ke kem sa hola e tani ang kam kam kwa kam sa sa ke kawisi kan kwa kam sa awal tu mam sa sung lan zalam sa ta sung sa gwa sung ngai ke ke sa kam kwa kwa kam sa hola kwa kwa kam sa pasim sa sung ngai ke tong ka sa go ke ke na wi ke a chang wa ke msa teni pasim teng hai ke a ga wa nga msa ke a ti wa ke so na kha nam sim sa na wi ke chi ka ko ko sa pasim sa pala pala cha sa jala a cha tom sa go sing ke sa juma a thui ya a sa to go ka la go ke sa ka nga ha ga to ka go ko sa na sing ke ka ma juma a ne cha o a ti wa ke cha ma cha sa a ke so na da ga wisana kwa ngam tsirim sa titi ya dum ka tsoka wisem tsa kwa a khangwa tsala tsam tsumi a khayam tsa dikem sa fore da ga e tsisi ke kam tsang ga wisana to te stadium mai a program tsa tsa sa to tsa ngam tsa program kin tsang da khangwa ka wisisi ke e kam pasi mtsa sing ka le khamo ka ka wisike pasi kam tsa dingo ngsing tsa mane a khama ka wisikana ka ya khama khamo ka tsala tsam tsumai da am tsa kitara ngin do ga ge kam tsa a khayam tsa dikem buya we now the sat again looks at come sa ki titi ma ga gum kham ki atam sa ti ki twi kham sa ki tin munita ki chimoi

Unertensiva, ke ni ga bunga makita jo sisi. Iten le go kuma ke hola senki tsonga mke hi a sika matlang o mangka. Atu ke go kala mke ni khiri ko mtsa ke a tsonga. Mtsa program ke kang se ni ke kuma si. Ta ko mtsa u thusa kwa ona kang ke a wa kalu keleng. Tetena kita ngunga kuda sa kulete kuno mtsa kita a o kam. Ima ge a kama tsonga le mtsa thusa ke ona mtsa kita ngunga ko. Dima gya kama gam genga tika mta tusha ki wana Tetina kita ngonga kwa waki mta tangi Yakinga ngawa mta program Ki gangse ni ki kumaseta mta kita jwe Ule tukonda maungu nkwa Adwe anamikale ni niala sama gya tika ngawa kakwisi kiko Ati kikwe mgi ya kawada mta kiasa Kwa manunga kikachwa mta fitika ngawa program Yingi ya wavilo ngosekreni kuna Kau gika kena dah masuk yang cek yang kem tentang ke, tak mahu kau menit tak yang kami, puna kau menit tak itu ni, tenek kamba muncak, geng fikirkan kau muncak program, atau ke kau muncak ke ya kau ya, muncak program ni apa yang masa kita kau muncak ya seng kasi muncak kita, kalikan ke ya uas sekolah kena kuna, puna sekolah yang fikirkan kau apa yang masa ke dewi kini, puna kau ikut kau me. Ukwa isi diga ni chitwe ke kongkwesa Khrat erati ke khatri Mcha tenika kika nkwa kakuki nga wakangia wabilungusa Kena kwa magia kule kwa kika chwangu Kama gia kule kanga higi ya watanga kika chwangu Kama gia kule kanga higi ya walestri farta khrida Makwatele mcha tenika ke kakuki nga kakusa kwe mchaki Ya chukwa mga mcha programa tiyoke Kue, jadi aku mengam jadi program Netflix owner ten siapa, ke ni aku menjadi ni, ye, ingat engkau jadi program kita sini ki, ikut masih ikut ram jadi sen, ngam jadi tangge, tapi kita makan bola, ja, kue, jadi ya tu sa, okay jadi aku dengan jadi kamu dat engkau, ja, fikir ikut.

xkf kawa wulan ngawem tanu kuchu aung ngawa program ko sa uji si ka ke radu ke kawe tu ka khai si pang ngawa kwe khai kwa radu ki numuru ya honi ten siye vapen neha fm ngan mtu tu kwe aung ngawa lang ngawa ko sa uji si ka ke radu ke kawe tu ka khai si pang ngawa ku sindagi wulan ngaji chang tanu kwe kama kwe ta akwe alikwa program ngawa mtu tu kwe ngawa kaya wulan ngu sa uji si ka tamasi dagi ka uwa kana uzi se agusi de ke khasulin awula ko jingo tulai pangno gu sing mana kwa a khasini gi chukuna kana uluzi se agusi de gi ku kamu seu daga wachi ke kanu se agusi sing ke amani ngo ku ya khasini wa amani ngo ku ke ka ji ji ga chukuna ma se de gi bunga kwa tung kanu se chukuna a wa khasini o chukuna pangno ngu jina da ka wachi ngo tulai pangno ba kanu se gu sing wa chi gi mtan chung ngo la ngu sa ka wachi se ka ke radu ke kawe tuwa kai si pang ngaba kwe kai kwa ra duki nimuru ya wani ten siye va pen neha FM ngam tutu kwe au ngo wala ngo sa ka wichiga ngakong ka ke radu kwe alikwa purkham ngo ngam tutu kwe u ngo wala ngo sa ka wichiga ngakong ka ke mo ngo maso ten pito ngo wala